baka cer bundi wo al biladi sudan tam soro portin galanga fonne jama kamri jawani kahum bundigi jaman dio ka bisa